Kasie bagarain. Tan kasi, bad kasi, kil kasi, mel kasi, tan madure pattanang avda pinanda. Kasie ayvalum, kasie bagarain, petta edita kanmeniye madire virayana, kanak saveri ki varikandra.

Tadi cetung kekurangan rengagung esok wono. Ustaz, mana bi panjenengan katanya? Tadi cetung kekurangan. Mana bisa panjang? Tore pada masuk dok kasuton.